akwanhyia no hyia yɛ awurade ɛnyɛ wo akama yera hwɛ wɔborɔ sɛ mopɛ sɛ ka wɔ awurade wɔhyɛ me sukɔ nanso woama ma nante po mu asase tama so atwa na farao ne dodɔ mu nyinaa woaka wo mɔhyɛ mmerɛ wo ase awurade meyi wɔ